0: relaxing ambience of nature in Rumpin Pahang. Tracks FM 90.7.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Lancome, show me some bantu. Cari Ramlan sekarang!
4: Ramlan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: RTM Click available everywhere. You can now watch and listen to RTM TV and radio wherever you are, on tablets and smartphones. So what are you waiting for? Download RTM Click.

0: Enjoy the magnificent view at the northern tip of Borneo.
1: Kuda 96.7 Trax FM.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
7: Keep the fire burning.
8: I can see you standing, honey.